Kini with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Hai, selamat pagi. Welcome to GMHR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Jenny, like Jenny ya. Mudah-mudahan jadi semangat pagi hari ini, sudah memasuki minggu yang baru. Pengen dengerin lagu apa? Boleh request-request kesini ya Rockstar. Silahkan di 0815 1987 6876. Di satu jam pertama, sebentar lagi gue juga punya lagu dari Georgia Smith, On My Mind, dan juga Bilal Indrajaya Niscaya. Tapi sekarang please enjoy this one from Lucas Graham, 7 Years.

0: Music Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Winona with Honk. Tapi kalau masih jam segini, udah di jalan terus kena macet, please banget jangan langsung pada ngelakson ya. Karena yang ada kayaknya pagi-pagi cuma bikin stres doang deh kalau semuanya gak sabaran dan akhirnya ngelakson. Tapi ya kayaknya emang yang perlu diklakson nih adalah Ed Sheeran sih menurut gue ya. Setelah kemarin dia ditinggal para pendukung di tournya, ya kan, gara-gara awalnya kejadian sama Macklemore, di mana Macklemore sebagai salah satu opening act tournya Ed Sheeran karena menyuarakan soal Free Palestine, tapi justru di ban. Malah Ed Sheeran kan banyak ditinggal sama pendukung tournya, termasuk sama band pengiringnya sendiri. Tapi sekarang kabarnya ini Ed Sheeran sudah kembali mendapatkan musisi tamu buat rangkaian tour Amerika Serikatnya dia, Rockstars. Jadi ada mantan vokalis The Fray, Isaac Slade, yang tampil sebagai bintang tamu dalam konser Ed Sheeran di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada hari Sabtu kemarin, di mana dia membawakan sejumlah lagu hitsnya The Fray, termasuk ini yang udah lama banget gak didengerin ya, How to Save a Life dan juga You Found Me, sebelum akhirnya Ed Sheeran naik ke atas panggung. Dan ini menjadi penampilan spesial pertama setelah 3 konser sebelumnya digelar tanpa musisi pembuka maupun musisi tamu ya. Dimana nih sebelumnya tuh ada Phineas, terus Phineas sama Billie Eilish kan juga vokal banget menyuarakan soal Palestina ya kan. Terus ada Lucas Graham, Aaron Rowe dan juga Beoga yang memilih mundur dari tour setelah Macklemore dikeluarkan dari rangkaian konser. Walaupun kalau lo juga mengikuti pernyataannya Ed Sheeran, dia bilang itu bukan keputusan dari dia, tapi keputusan dari pihak venue, ya kan? Tapi tetap aja sih menurut gue, Ed Sheeran lo gak mengambil sikap ya, gemes sedikit, walaupun lagu-lagunya memang tentunya masih enak didengerin. Tapi kalau udah soal genosida kayak gini, lagi-lagi Rockstars, lo gak bisa bersikap netral ya.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

on Can Be a Rockstar barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. This one is Peter Bjorn and John with young folks, yeah. yang muda berkumpul lagi semangat berangkat kerja pagi hari ini. Masih siap-siap atau udah di perjalanan menuju kantor? Ada gak sih satu hal yang bikin lo bisa memotivasi lo untuk lebih semangat berangkat kerja, mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang lo dapetin di kantor? Selain gaji dan juga jabatan, walaupun kita tahu ya yang penggerak utamanya itu adalah emang kalau dapet gajinya sesuai dengan workload kerjaan lo. Tapi mungkin sebenarnya ada hal-hal value lain yang bentuknya bukan uang, tapi bisa bikin lo jadi lebih nyaman untuk kerja di kantor. Jadi bisa bikin lebih betah. Hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele atau sederhana, tapi bisa membantu lo beraktivitas kerja tuh jadi lebih menyenangkan, ya kan? Berdasarkan survei dari Workplace, 77% karyawan Indonesia itu merasa betah bekerja karena punya teman kantor yang supportive. Berarti rasa nyaman di tempat kerja itu juga bisa datang dari hal-hal yang sederhana, ya kan? Mungkin lo juga pernah mendengar atau mengalami di mana yang bikin lo bertahan di tempat kerja lo tuh adalah justru kolega-kolega lo atau teman-teman satu tim lo, ya kan? Walaupun kadang-kadang mungkin gak selalu sevisi misi sama manajemen, atau lo ngerasa, aduh harusnya gaji gue bisa lebih gede lagi nih dengan workload yang gila-gilaan kayak gini. Tapi karena teman-teman kerjanya seru, lo bisa bertahan lama di satu tempat kerja. Tapi coba deh kita obrolin yuk, Rockstars. Langsung kita buka WhatsApp-nya di 0815-1987-6876. Coba ceritain, kalau di tempat kerja lo, privilege apa sih lo dapetin yang bisa bikin lo kerja tuh jadi lebih nyaman? Gue tungguin via WhatsApp, atau nanti juga boleh join live TikTok kita di @therockinlife.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Yes, you're still listening to Game HR with me, Dewi Hanafi, all the way up till 9 a.m. right here only on The Rockin' Life. Selamat pagi untuk rockstars yang akhirnya bergabung mungkin via streaming dari therockinlife.com ataupun sudah join di live TikTok kita dari The Rockin' Life. Selamat pagi. Kita masuk ke jam kedua ya, lagi ngobrolin soal privilege di kantor yang bisa bikin lo lebih semangat atau lebih nyaman kerjanya. Silakan WhatsApp di 0815-1987-6876. Kalau mau request lagu juga boleh, buat yang sudah join di TikTok bisa langsung tulis aja di kolom komen. Yang pasti, satu jam ke depan gue juga sudah punya beberapa lagu berikut ini.

BTS yang PTD biar semangat jalanin hari ini. Tapi pas banget aku sekitar berapa menit lagi ya? Sudah ada lagunya BTS tapi yang Swim. Akan semangat juga gak kalau kamu dengerin lagu yang Swim ya? Mudah-mudahan bisa ya. Ada yang pengen request juga lagunya Sigala yang Easy to Love atau Galantis yang Runaway dari Alvin. Selamat pagi Alvin. Siap, nanti aku antrikan dulu. Sekaligus yang udah muncul di WhatsApp, boleh dong sekalian ikutan ngobrolin topiknya juga. Kita lagi ngobrolin soal privilege yang lo dapetin di tempat kerja atau di kantor, yang akhirnya bisa bikin aktivitas bekerja lo tuh lebih nyaman di luar gaji ataupun jabatan. Kayak kalau misalnya gue, misalnya lo nanya, lo privilege lo apa, Wi, gitu di kantor, either di, kalau di kantor sekarang, dua-duanya sih, di TRL maupun gue pas di yang open quarter, itu salah satu yang menurut gue jadi keuntungan adalah karena lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah. Menurut gue itu juga udah menjadi salah satu privilege zaman sekarang. Kalau lo nyari kerja, itu kan kayaknya udah gak bisa terlalu milih-milih ya, nyari lokasi kerjanya tuh yang di mana gitu. Nah kebetulan gue dapet deket sama rumah gitu. Maksudnya masih di Jakarta Selatan juga, untuk rumah gue yang Selatan Jakarta alias di Cinere, ya kan. Kalau di TRL dulu gue udah pernah banget ngalamin perjalanan tuh harus jauh waktu kita studionya masih di Sarinah, ya kan. Tapi sejak akhirnya sudah pindah ke Wisma MRA, pindah ke TB Simatupang, ya udah makin deket lagi sama rumah. Jadi enak banget kalau misalnya mau ke kantor gitu kan. Mungkin salah satu yang jadinya kurang walaupun secara lokasi deket tuh adalah sebenarnya akses, kalau ke kantor gue yang satu lagi itu adalah sebenarnya akses transportasi umum. Ibaratnya gak ada yang bisa gue naikin langsung tanpa perlu ganti-ganti gitu kalau mau ke yang kantor Gunawarman. Nah kalau dari lo sendiri, punya privilege apa yang lo dapetin di kantor Rockstar? Silahkan, gue masih tungguin WhatsApp-nya di 0815 1987 6876. Ceritain kalau yang udah join di live TikTok kita, silahkan langsung tulis di kolom komen.

Bye.

0: Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

Rocker Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. This one is BTS with Swim, special untuk Fanny yang pengen Seninnya jadi lebih semangat. Mudah-mudahan lagu yang satu ini berhasil bikin lo semangat menjalani hari Senin ya, Fanny ya. Thank you banget sudah WhatsApp ke kita. Selamat pagi juga untuk Ardi Gravity. Hi TRL, hi. Thank you sudah join di live TikTok kita juga. Jangan lupa di like live-nya, di follow juga TikTok at The Rockin' Life. Yeah. Kalau pengen ikutan topik silakan tulis langsung di kolom komen. Tapi gue pengen bacain dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Kasih, ya Allah udah lama banget gak denger nama Kasih di tahun 2026 ini ya. Kasih di 0812-30777 sekian-sekian katanya ngomongin soal privilege di kantor. Kantor gue tuh ngebolehin karyawannya WFH seminggu sekali. Dan gue selalu ngambil di hari Jumat. Buat gue ini sebuah keberuntungan banget, karena selain bisa hemat ongkos, gak perlu keluar biaya perjalanan ke kantor, dan bisa kerja dari rumah dengan lebih santai. Pintar milihnya setiap hari Jumat, karena in a way secara gak langsung itu bisa memperpanjang weekend lo ya. Jadi rasanya kayak dapet 3 hari weekend, walaupun hari Jumatnya mungkin masih ada kena-kena soal kerjaan gitu kan. Tapi emang enak juga sih menurut gue, dari sejak kita perpindahan pasca pandemi, untuk beberapa kantor kayaknya memang masih ada yang akhirnya menjalankan sistemnya hybrid ya kan. Gak sepenuhnya full time work from office, tapi masih ada hari-hari yang karyawannya diperbolehkan untuk WFH atau work from anywhere. Nah menurut gue itu juga memang masih menjadi salah satu privilege zaman sekarang. Jadi nikmatilah ya, kalau lo juga seperti Kasih di mana di tempat kerjanya masih ada bisa WFH at least minggu sekali. Ada Rini juga, selamat pagi Rini di 0858455 sekian-sekian katanya. Aku gak berhenti bersyukur karena pernah dapat kesempatan umroh gratis dari kantor. Wah, enak banget. Terus dia bilang kebetulan aku kerja di salah satu perusahaan brand makeup, dan waktu itu ada program dari perusahaan yang memberikan kesempatan buat karyawannya untuk umroh. Nah buat aku ini privilege yang luar biasa banget, karena bisa dapat pengalaman yang mungkin gak semua orang punya, apalagi bisa berangkat lewat fasilitas dari tempat kerja. Wah, gokil. Hats off buat tempat kerjanya Rini ya, sebuah brand makeup ini. Gila sih, kapan lagi ya kan lo diberangkatin umroh dari kantor. Kalau selama ini mungkin kesempatan yang didapat dari tempat kerja itu rata-rata adalah perjalanan keluar kota atau dinas, adalah keluar negeri, tapi jatuhnya juga tetap bekerja. Mungkin lo harus ikutan training, itu juga bisa menjadi salah satu privilege. Tapi sampai dibayarin umroh, bener sih, udah sepatutnya memang bersyukur, karena ini privilege yang luar biasa banget ya. Buat rockstars yang lain, silahkan, masih gue tungguin ceritanya. Privilege apa yang lo dapetin di kantor yang bisa bikin kerjaan lo jadi lebih nyaman? 0815 1987 676. Aku tungguin WhatsApp-nya ya.

Kan mungkin kalau misalnya denger kerja di radio gitu bisa dengerin lagu-lagu favorit lo terus ya kan. Kalau dulu pas masih bekerja sebagai music director juga, privilege gue adalah ya sesekali bisa menyelipkan lagu-lagu yang menurut gue ini pas nih untuk didengarkan di momen-momen tertentu gitu kan. Selamat pagi untuk Derry di 0895-6832 sekian-sekian. Kalau gue kerja di media, nah ini sama gak nih kira-kira privilege-nya? Dia bilang salah satu privilege yang paling gue suka itu kadang bisa dapetin tiket konser gratis dari kerjaan. Benar banget. Ya, jadi bisa datang ke konser walaupun harus sekaligus kerja liputan. Tapi serunya lagi, karena kerja di media, gue juga jadi punya kesempatan ketemu banyak artis secara langsung. Dan buat gue, ini salah satu hal yang bikin kerja di media jadi makin seru. Betul. Pun aku menyetujuinya dari pengalaman. Emang akhirnya sampai sekarang pun tiket-tiket konser itu masih bisa didapatkan. Walau gue merasakan sih gak sebanyak dulu. Waktu zaman dulu tuh gue ngerasa kayak tiap ada konser apa masih lebih banyak jatahnya yang didapetin gitu. Ibaratnya buat penyiar tuh bisa dapat, bisa buat berapa penyiar, siapa dulu-duluan yang mau berangkat. Kalau sekarang tuh beneran udah lebih terbatas lah ya, udah lebih terbatas kayak untuk berangkat liputan misalnya emang cuman 2 orang, maksimal 3 orang gitu. Jadi harus didata dulu tuh siapa aja yang bisa berangkat ya kan. Selamat pagi untuk Novita di 0896-3007 sekian-sekian. Kalau aku yang bikin semangat dan tambah giat adalah kalau karena sekarang di pekerjaan aku bulan ini sudah resmi menjadi pegawai tetap di Starbucks. Novita nih kerjanya di Starbucks. Aku lupa di Starbucks mana ya, kayaknya belum sempat nyebutin, tapi dulu aku lupa dia pernah di PS atau di mana gitu outletnya. Alhamdulillah, selamat Novita. Jadi katanya jadwal kerjanya juga jadi jelas, 5 hari kerja, 2 hari libur. Akhirnya ya, kalau kemarin-kemarin mungkin masih sporadis jadwal kerjanya ya, masih suka random tiba-tiba harus masuk gitu. Jadwal liburnya belum tentu di, belum tahu kapan. Ada Novita satu lagi di 0898-3546 sekian-sekian ngobrolin soal privilege di kantor. Kalau aku perjalanannya sebenarnya cukup jauh. Tiap PP kerja itu sekitar 27 km sekali jalan. Ini mirip-mirip sama dulu aku Cinere Sarinah tuh sekitar 21-22 km lah. Nah tapi kalau Novita, kamu kerja di mana sih? Ngelewatin sawah pegunungan katanya. Seger dan seru sih, tapi ini lagi musim kemarau jadi berkurang pemandangan seger-segernya. Jadi agak sedih karena gersang aja gitu ngelihatnya. Pengen request lagunya Lisa yang sama Dika, boleh banget, tungguin ya nanti akan aku putarkan. Tapi kamu kerja di mana sih? Kalau misalnya tiap hari Pepe masih ngelewatin sawah dan gunung, lumayan loh. Jadi cuci mata sedikit ya. Kita dengerin dulu Sabrina Carpenter.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Right after this.
4: Right after this.
5: Get ready.
6: Get ready.
5: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
6: Highlight.
5: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
7: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
5: Rockin' Sport.
7: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

pengen dengerin lagu ini biar semangat ya. Mungkin lagi di perjalanan ke kantor, yang kalau kata dia privilege-nya adalah walaupun jaraknya jauh ya ke tempat kerjanya dia, tapi pemandangan selama perjalanan ke kantor itu bagus banget karena melewati sawah dan pegunungan. Yang aku masih penasaran, kamu di daerah mana berarti ngelewatin arah ke kantornya ya. Tapi ada juga Dea yang bilang, kalau gue salah satu privilege yang paling gue syukuri itu adalah pernah diajak bisnis trip sama bos, karena waktu itu gue berhasil mencapai target penjualan yang sudah ditentukan. Dan sebagai apresiasi, gue dapat kesempatan untuk ikutan bisnis trip. Senang banget karena selain jadi pengalaman baru, gue juga bisa ngerasain hasil dari kerja keras gue sendiri. Menyenangkan ya, rasanya terbayar sudah kalau seperti itu. Ada juga Rizky katanya, kalau privilege kantor gue itu lokasinya deket banget sama halte Transjakarta, jadi gampang buat berangkat dan pulang. Dan terus di kantor juga masih boleh jajan atau ngopi di jam kerja asal kerjaan beres. Nah, ini juga hal yang sederhana banget yang kadang-kadang mungkin kita take for granted ya. Menurut gue kalau lokasi kantor lo misalkan gak terlalu deket sama rumah, tapi sangat strategis banget dengan fasilitas transportasi umum, itu salah satu privilege yang tidak boleh disia-siakan. Karena di tengah kehidupan kota Jakarta yang penuh kemacetan ini, menurut gue saat lo bisa mendapatkan kemudahan akses ke transportasi umum untuk pergi dan pulang ke tempat kerja, itu tuh mempermudah banget ya. Mudah-mudahan bikin semangat juga kerjaannya. Gue pengen bacain juga yang sudah masuk di live TikTok kita, yang sudah join dari X tadi, udah masuk dari tadi. Dia bilang kalau privilege di kantornya adalah bisa tidur siang di kantor, literally beneran bisa rebahan dan pakai bantal. Tadi kan gue sempat nanya apakah ada ruangan tersendiri yang disediain gitu dari kantor untuk ngebolehin, oh ini ruangan istirahat buat karyawan kalau mau tidur siang gitu kan ya. Modelan kerjaan di startup atau di tech office gitu yang ada game roomnya sendiri untuk orang-orang bisa refresh. Tapi kalau kata X, ini ruangannya satu ruangan aja sama satu ruangan sama satu satu ruangan sama ruangan kerjaan itu dia. Tapi di bawahnya tuh bisa digelar kayak kasur dan bantal, jadi boleh istirahat. Itu dia ya. Mudah-mudahan dengan yang sudah lo share hari ini mengenai privilege di kantor lo, jadi bikin lo lebih semangat lagi untuk menjalani hari Seninnya ya, Rockstars ya. Tapi sudah jam 9, jadi Dewi Hanafi harus segera pamit juga dari GMHR. Thank you banget buat yang sudah join dari jam 7 pagi tadi, yang udah dengerin via streaming dari therockinlife.com, dan yang masih bergabung di live TikTok. Habis ini kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sedikit, tapi buat on airnya aku harus segera pamit. Thank you juga Bila sama Tasya yang udah nemenin aku pagi-pagi ini. Kita ketemu lagi hari Kamis, Rockstars, jangan lupa di Soundtracks dari jam 11 sampai jam 1 siang, okay? But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Lagu penutup yang bikin Senin lo jadi lebih semangat, dengerin yang ini, DNCE with Cake by the Ocean.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
4: Rockin' Style.
5: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: TRL. We play you the song you

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Serba Bisa.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
1: Rock and Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

0: bertema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

This is Rocky Live, your number one lifestyle and entertainment media. Nia will sexy laugh with your sexy host. Agak geli jujur gue ngomongnya ya. Pasti ada di office sampai jam 1 siang nanti Rockstars, di mana kita bakal seru-seruan. Lo boleh kalau misalnya mau request lagu, feel free ya. Atau lo mau request nitip pertanyaan, boleh banget ya. Karena ini gue spill-spill dikit ya. Karena nanti jam 12 siang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama cewek sedep yang baru ngerilis album sedep, ada Jebung. Yes, that's right ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi sekarang ngobrolnya barengan sama gue dulu, Rockstars ya. Coba kasih tahu dong, absen lagi pada di mana? Mungkin makan siangnya apa, atau minta rekomendasi makan siang? Feel free to text us at our WhatsApp di 0815198768776, only on The Office.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Live On, With She Herself, kayaknya lagi dipenuhi oleh Love With Her Husband, Benny Blanco. Yang katanya ini Married Life With Benny Blanco, kayaknya mereka masih ada di fase honeymoon-nya ya. Masih all about love, terus juga masih indah, masih berbunga-bunga. Dan katanya Benny Blanco itu adalah orang yang bring fun, spontaneity, and pastinya membuat hidupnya lebih berwarna. Dan katanya dia tuh suka ngobrol. Kebayang sih ya, emang orang yang very very fun to be around, very funny. Karena pada akhirnya kayak gitu rockstars ya, yang ganteng, yang ada kalah sama yang lucu. Tapi kalau ada dua-duanya, nah itu dia baru bahaya ya. Tapi ini gak lagu Benny Blanco yang bakal gue puterin, tapi lagu-lagu yang lain tetap yang masih bakal nemenin lo. Boleh banget lo request pastinya. Kalau misalnya ada yang mau absen, ada yang mau minta diputerin lagu yang cocok buat nemenin lo makan siangnya, feel free. Langsung aja sambil nanya-nanya juga, sambil nungguin, karena bentar lagi kita juga bakal akan live TikTok di @therockinlife. Karena sebentar lagi gue bakal ngobrol-ngobrol with Jebung. So don't go anywhere, still at the office.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. What's up, rockstars? It's already 12 PM dan sekarang pastinya waktunya sebentar lagi untuk gua ngobrol-ngobrol barengan sama Jebung yang baru aja ngerilis pastinya album barunya, yaitu judulnya Sedep. Asik banget deh. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputar albumnya, seputar karya-karyanya, single-singlenya. Yang udah dengerin juga boleh, yang pengen nanya-nanya feel free, langsung aja nanya boleh di sini di kolom komen live TikTok, karena kita udah live at The Rockin' Live on TikTok. Dan pasti habis satu ini kita bakal ngobrol-ngobrol, langsung kita undang sini. But before we talk with Jebung, kita bakal masih muterin lagu-lagu. Salah satunya ini ada lagu dari Meghan Trainor with Made You Look, only on The Office.

This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Demi Lovato cool for the summer. Walaupun sekarang ini udah bukan summer lagi, udah far from summer. Di Indonesia ini kayaknya udah masuk musim hujan ya di beberapa tempat. Jakarta itu kemarin-kemarin mulai hujan. Bandung, kemarin gue sempat ke Bandung juga hujan. Kalau Bogor gak usah ditanya lagi, kota hujan namanya ya. Jadi hujan terus. Tapi di tempat lo kayak gimana Rocksource? Apakah panas atau hujan atau tempat lo dingin-dingin aja, adem atau penuh polusi atau kayak gimana? Coba dong ceritain ke kita ya, sambil gue tunggu cerita lo atau pertanyaan lo juga yang mau ditanyakan kepada Jebung. Karena abis ini yang nemenin makan siang lo gak cuma gue sendiri Rockstars ya, nemenin lo makan siang buru-buru sambil dikejar harus balik lagi ngerjain kerjaan lo. Nah, akan ngobrol-ngobrol gue sama Jebung yang baru dia ngerilis album. Judulnya itu adalah Sedap, asik banget ya. Dan ini menarik banget ya, karena ini albumnya gue penasaran yang menjadi benang merahnya apa. Karena kalau dari segi musiknya benar-benar eksploratif dan beragam ya. Makanya gue abis ini bakal ngobrol-ngobrol, mungkin kita nanti akan coba minta nyanyiin juga ya. Dan buat lo yang punya pertanyaan, tadi udah ada di live TikTok kita, ada dari Naren, katanya pengen nanya gimana cara brainstormnya, karena musik-musiknya kan unik-unik judulnya. Dia pengen spill the recipe, siapa tahu bisa dipelajari resepnya dan nanti lo bakal ngerilis album juga ya Naren ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis ini. Tapi sebelumnya I will be playing this one song from Calvin Harris for you guys. That's Outside. Langsung aja, ini dia Outside from Calvin Harris, only on The Office.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: and Entertainment Media. Chainsmokers, Something Just Like This, nemenin siang-siang lo rockstars. Dan gak cuma lagu ini yang nemenin, tapi ada gue juga yang dari tadi masih stay di sini nemenin sampai jam 1. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi ya, gue gak bakal nemeninnya sendiri. Bakal ngobrol-ngobrol with Jebung. What's up Jebung, halo.
1: Halo,
0: apa kabar? Anyway, pertama gue mau ngucapin pastinya selamat for your new album. First album ya.
1: Terima kasih, Lord.
0: Aduh, tapi katanya lo hari ini juga agak drop ya. Jadi gue mau ngucapin ya, cepet sembuh juga.
1: Terima kasih.
0: Sakit apa?
1: Itulah ya, namanya udara, gak tahu juga.
0: Iya, ya gitulah ya. Ya gitu rockstars, emang sekarang tuh kayaknya lagi banyak yang agak-agak tumbang-tumbang gitu. Jaga kesehatan deh semuanya, buat gue juga. Anyway, Jebung, apa kabar? Lo lagi di mana nih berarti?
1: Ini memang masih apa ya, mencoba untuk mengerefreshkan diri ya, masih di rumah, tapi itu.
0: Oke, ya sayang sekali hari ini cuma emang bisa lewat telepon. Tapi next time mungkin siapa tahu bisa kita ngobrol-ngobrol bareng ke sana. Anyway,
1: pengen banget.
0: Yes, back to the topic today. Ini rilisan album pertama lo ya. Sebelumnya ngerilis single-single dan kayaknya lo udah cukup lama padahal ya ngerilis musik. Tapi baru pertama kali ini album, full album pertama lo. How does it feel, Jebung?
1: Apa ya, mules.
0: Malah pertama kenapa mules?
1: Iya dong, deg-degan.
0: Emang
1: gak deg-degan?
0: Emang masih ya. Sekarang mulesnya?
1: Ya mules aja semuanya. Deg-degannya mulesnya beda gitu ya. Kalau sebelum rilis kan maksudnya ya, aduh ini rilis semua-muanya nih, prepare dan lain-lain.
0: Iya, iya.
1: Deg-degan. Nah pas udah keluar tuh apa ya, kayak ada pastinya banyak rasa leganya, tapi mulusnya lebih kepada aduh udah punya album ini
0: gimana sih. Masih ya, gue kirain fase mulusnya tuh udah lewat, sekarang tuh udah tinggal lega, udah semangat, udah apa gitu. Masih ya.

0: tahun belakangan inilah ya. Mm-hmm. Dan waktu itu aku tuh lagi pengen banget nyari satu kata yang bisa mendeskripsikan semuanya perasaan yang aku rasakan gitu kan. Mm-hmm. Dan saking banyaknya apa ya fenomena, tragedi, fata morgana jadi mungkin dalam 2 tahun terakhir kayak bingung. Itu apa sih yang kurasain? Apakah senang, sedih, marah, happy, apa gak ada satu emosi yang bisa merasakan. Tapi yang bisa aku deskripsikan adalah semua yang aku lewatin tuh sedep banget aja. Sedep sakitnya, sedep apa prosesnya, mau bikin happy, mau bikin marah, semuanya rasanya sedep aja gitu loh. Kayak ada momen-momen di mana aku cuma bisa geleng-geleng dan tertawa, tapi at the end of the day aku tahu this is a good thing that happen to me, dan aku harus ngelewatin ini untuk pertumbuhan aku. Ya ampun, apa ya kalau obrolan udah mulai ngobrolin tumbuh kembang.
1: Keren, keren banget. Serius banget nih, jadinya gue agak-agak takut nih jadinya nih. Sedep banget.
0: Gak usah, makanya. Kan kalau misalnya dilihat dari cerita albumnya kan proses tumbuh kembang 2 tahun terakhir juga apa ya, kayaknya ada proses-proses hahihinya juga. Jadi tuh serius lah.
1: Oke, jadi ini proses bikinnya 2 tahun nih ya?
0: Ceritanya 2 tahun ini flashback apa yang terjadi sama aku 2 tahun terakhir. Tapi kalau nulis-nulis lagunya kayaknya baru ngurusin tuh mungkin sekitar November atau Oktober. Tapi banyak lagu-lagu lama yang akhirnya aku revive masuk ke sini. Ada beberapa lagu yang sebenarnya udah aku tulis di tahun 2023, 2025 gitu.
1: Oh, oke. Tapi ini gue udah dengerin full albumnya juga. Dan ini iya bener ya yang kata udah sedep banget semuanya. Walaupun berbeda-beda. Dari mulai ada yang genrenya ya, ada yang dangdut, ada yang pokoknya semuanya ada. Popnya juga ada. Ada yang soulnya juga ada menurut gue ya. Dan
0: betul.
1: Ini berarti kalau bisa dibilang, tadi kan sempat udah emang lo mention kalau ini intinya semuanya itu sedep. Tapi kalau benang merah dari tiap lagunya sebenarnya ini apa yang pengen lo ceritain, Bung?
0: Benang merahnya sebenarnya adalah karena kalau didengerin sebenarnya dari awal ini albumnya rada mengurut ya. Kayak ini menceritakan semua masalah hidup aku, baik dari karir, cinta, dan apa personal life seperti keluarga ada juga di situ. Mm-hmm. Yang mempengaruhi yang mempengaruhi transformasi diri aku, kenapa aku jadi Jebung yang sekarang, Jebung yang ori gitu kan ceritanya. Gitu.
1: Oke.
0: Dan akhirnya makanya lagu terakhir kita tutup dengan, maksudnya lagu-lagu terakhir sudah mulai ada jiwa semangat hidupnya ya.
1: Jadi pokok, memang, ini berarti dengerinnya harus ngurut dari awal, dari ori tuh ya?
0: Nggak harus ngurut, tapi kalau mau full album seru kalau mau dengerin full album dari awal.
1: Oke, tapi ini tadi seperti yang udah lo bilang juga, kalau ini kalau kita ngelihat dari lagu-lagunya, arti-arti lagunya, ini benar-benar beda banget. Semua pengalamannya tuh ada dari mulai ya keluarga, percintaan, yang cinta-cinta, ada tuh yang ngadu ke ayang, kayaknya so sweet dan segala macam, clingy kayak gitu kan. Tapi ada juga yang tiba-tiba ketahuan selingkuh, kayak beda-beda banget nih cerita-ceritanya. Nah, emang lo tuh berarti tipikal orang yang kalau punya masalah atau ngerasain sesuatu, yang lo lakuin tuh apa sih? Kayak berarti langsung lo tulis jadi lagu, jadi karya atau gimana sebenarnya?
0: Pertama bengong.
1: Oke.
0: Itu ya. Kalau misalnya langsung ngambil mic sih, mental terlalu kuat. Tapi pertama kayaknya aku jadi orang yang gak bisa langsung memproses emosinya. Jadi aku tipikal orang yang kepikiran dulu aja bahwa ini adalah momen yang penting buat aku. Jadi entah aku catat, bukan liriknya ya, tapi mungkin rasanya atau beberapa momen-momen yang menurut aku sangat-sangat nempel di aku. Terus baru akhirnya dari situ aku mulai mencari referensi-referensi yang connect sama aku dan connect sama cerita ini, dan akhirnya baru bentuk lagunya.

0: Tapi biasanya sih aku nggak langsung ya yang kayak oh tidak aku mana pulpen gitu.
1: Ini harus jadi lagu, ini harus jadi lagu apa ya gitu, nggak langsung kayak gitu ya.
0: Enggak, karena apa ya, badan lagi lesu kalau ada masalah.
1: Tapi ini kan ada yang sedih juga gitu kan, ada yang ada menceritakan tentang masalahnya, tapi banyak juga yang kayak ini menceritakan tentang kemantepan lu, kesedepan lu, jadi lagu juga. Berarti lu tuh orang yang bisa dalam mode apapun, kayak mood apapun, lu jadiin suatu karya gitu ya. Kan ada orang yang kalau sedih baru dapet nih ide-ide luar biasa, baru kayak gimana. Kalau lu berarti enggak ya?
0: Mungkin karena aku dari dulu sebenarnya di samping nyanyi ya, basic aku kan sebenarnya songwriting gitu, kayak nulis cerita gitu. Dari kecil terbiasa apa aja tuh ditulis, insiden, karena biasa apa ya, dia diary gitu.
1: Dari catatan jebung.
0: Dan kadang-kadang beberapa diary aku pun suka aku kasih, kayak aku nyanyiin gitu. Jadi aku udah terbiasa berinteraksi dengan cerita aku sendiri, apapun ceritanya, lewat lagu juga. Jadi dan aku termasuk orang yang kalau curhat sama temen itu gak bisa langsung, gak bisa sekarang, dan gak bisa, aku gak termasuk artikulatif kalau misalnya curhat sama temen, sama orang lain. Jadi aku banyak dari dulu curhat sama diri sendiri lewat songwriting, makanya mungkin jadinya terbiasa untuk mengolah emosi justru lewat lagu, walaupun emosinya beda-beda ya. Gitu. Kalau justru kalau cerita sama orang lain ya agak lebih sulit daripada nulis lagu yang beda-beda gini. Kadang.
1: Oke, menarik ya. Dan jadilah karya ini yang beragam dan berbeda-beda di album Sedep ini ya. Tapi gue pengen ngomongin tentang lagunya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan kalau dari live TikTok kita, dari Naren. Katanya ada yang pengen nanya nih, judulnya kan unik-unik nih, lagunya Jebung. Penasaran brainstormnya gimana sih? Kepo, spill the recipe ya katanya. Brainstormnya Bujang gimana? Unik-unik banget katanya.
0: Kayak apa ya? Brainstorm. Aku tuh kalau brainstorm kalau masalah lagu gitu ya, banyak kan iya pasti ada yang sama produser, tapi kalau masalah kayak judul, lirik, brainstorm sama diri sendiri ya.
1: Oh, lu sendiri.
0: Jadi ada juga beberapa judul-judul yang lucu tuh muncul kayak ngadu ke ayang.
1: Ayang
0: itu kan sebenarnya menceritakan momen aku lagi cinta-cintanya sebelum akhirnya masuk ke lagu, di mana aku merasakan diselingkuhin kan ya.
1: Yeah. Tapi
0: nah, ngadu ke ayang itu sebenarnya awalnya adalah lagu yang aku buat, munculnya tuh judulnya duluan karena aku tuh nge-challenge diri aku, apa sih kata-kata yang paling sulit untuk kayaknya nggak mungkin deh aku nyanyiin. Nah, waktu itu aku nge-challenge diri aku untuk nulis lagu pakai ayang, karena menurut aku ayang tuh aneh banget ya kalau disuruh nyanyiin gitu. Akhirnya pas aku coba bikin lagunya, tapi kok enak gitu. Terus IGR itu kan penulisannya apa ya, terlalu SMS 2007, gede kecil gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya tuh penulisannya bisa kayak gitu karena salah nulis file.
1: Harusnya berarti awalnya supposed to be apa judulnya?
0: Iya, maksudnya biasanya kalau nggak salah tetap IGR, tapi penulisannya nggak yang kayak I kecil G besar.
1: Oh, gue kirain itu tuh emang terkonsep dan emang sengaja.
0: Oh tidak.
1: Ya?
0: Pada apa ya? Caps lock pencet.
1: Oh, tapi jadinya orangnya tenang, nggak akan ada yang tahu. Semua ngirainnya itu konsep tuh.
0: Tapi aku banyak melewati proses-proses di mana ketidaksengajaan tuh membantu aku untuk menaruh ide-ide baru gitu ya. Dan untuk kayak judul-judul biasanya aku tuh agak ada dua kemungkinan. Antara itu lagu lama banget gak ada judulnya karena aku susah banget bikin judul, atau lagunya dari awal baru bikin adanya judulnya dulu. Judulnya dulu, terus lagunya lama gak dibuat.
1: Agak-agak
0: baru ada ide, makanya mungkin judulnya jadi unik ya, karena kepikirannya dari judulnya dulu gitu.
1: Agak-agak dua-duanya tuh kayak di sisi yang berlawanan gitu ya. No in between, kayak antara lagunya ada, judulnya gak ada, atau judulnya ada, lagunya gak ada ya.
0: Kayak dia jadi album. Makanya dulu mulus kayak gitu. Kenapa ya
1: otak ini
0: gitu.
1: Oke. Dan udahlah jadi nih albumnya Sedep, udah dirilis juga. Beberapa udah ada yang rilis lirik videonya dan lain-lain ya. Dan ini kan berbeda-beda, tapi gue penasaran deh, dari semua lagu ini gue yakin ini semuanya adalah part of yourself aja. Ini part of lo yang kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Tapi gue penasaran, yang sebenarnya sering, paling sering on repeat sama lo yang mana? Atau yang paling sering lo nyanyiin?
0: Paling sering aku nyanyiin, kalau sekarang kayaknya lagi sering banget dengerin lagu ke Ayang ya.
1: Oh.
0: Karena ini awalnya, tapi kalau paling suka overall the album, aku suka banget Mau Tenar. Tapi akhir-akhir ini lagi sering banget dengerin lagu ke Ayang, gara-gara beberapa hari yang lalu aku ngeliat ada orang live gitu, kayak cowok-cowok. Mm-hmm. Lagu Ngadu ke Ayang itu kan genit banget ya.
1: Iya.
0: So, ngeliat dari cowok-cowok gitu, dia live TikTok, terus abis itu dia kayak dengerin lagu Ngadu ke Ayang gitu, terus mereka kayak saling genit bersama gitu, aku gak ngerti. Itu lucu banget.
1: Jadi mereka dengerin, mereka lagi live bertiga ya, bertiga sih.
0: Berdua. Mereka tuh lagi nyari kayak lagu-lagu genit, lagu-lagu cewek-cewek doang. Terus abis itu mereka nyanyi-nyanyi gitu. Aku entah kenapa ngelihat agak kontras ya, ngelihat cowok-cowok nyanyi. Aduh, ngadu ke Ayang gitu ya. Terus aku ngeliatnya lucu banget aja. Terus akhirnya dari situ aku jadi lagi on repeat sih dengerin lagu Ngadu ke Ayang.
1: Oke. Tapi gak tahu sama kenapa gue juga jadi sukanya kayak yang Ngadu ke Ayang, yang on repeat gue itu sama All I Got gue. Jadi gak tahu kenapa, mungkin Ngadu ke Ayang itu emang ternyata buat cowok. Kayak kenapa ya, gue juga gak tahu tuh, kayak kok enak nih.
0: Iya, aku penasaran apa mungkin dengernya happy karena kamu rasanya juga jadi orang yang diaduin gitu.
1: Mungkin
0: ya,
1: mungkin bisa jadi itu. Soalnya sama itu yang kayak, ini yang gue puter-puter terus nih, yang kayak akhirnya lebih banyak dari yang lain tuh pas gue dengerin. Bisa jadi.
0: Teman-teman cowok aku beberapa juga yang kayak yang nyantol di mereka Ngadu ke Ayang, buat spesifik nih laki-laki ya. Padahal ini lagu tuh
1: mungkin benar gara-gara itu ya.
0: Tapi kak, topiknya kan ngomongin soal kayak Ngadu ke cowok aku, mana sih kok aku di ini sih dideketin dia gak cemburu gitu kan. Ada rasa-rasa pas cowok dengerin tuh kayak, weh terima kasih sudah ngadu gitu kali ya.
1: Mungkin bisa jadi itu subconsciously gitu loh, kayak ternyata itu tuh dibanding kayak dengerin lagu yang ketahuan selingkuh. Mungkin cowok yang beneran selingkuh agak gak nyaman ya dengerinnya ya.
0: Oh itu harus gak nyaman.
1: Itu harus ya? Ya, emang itu tujuannya ya.
0: Tujuannya tidak.
1: Oke, anyway, balik lagi ke albumnya. Ini kan akhirnya udah rilis, dan ini yang menarik tadi, balik lagi pastinya on the first listen, first sight juga. Ini adalah album dimana lo tuh gak mau dikunci sama satu genre, dan emang banyak banget. Tapi mungkin terakhir gitu ya, ini sebenarnya dari semua, dari rentetan lagu-lagu yang udah ada di album ini, apa sebenarnya yang pengen lo sampaikan orang yang dengerin deh?
0: Yang paling aku mau sampaikan adalah memang dunia apapun yang pulang, memang dunia akan selalu memberikan masalah-masalah yang nggak selesai-selesai. Menurut aku, krisis kan kadang-kadang suka dibilang kayak ada quarter life crisis,
1: yes.
0: Ada ini life crisis. Tapi menurut aku every day is a crisis on earth ya. Jadi percayalah, walaupun setiap hari selalu ada aja yang dilemparkan sama dunia ini, kita selalu bisa untuk bangun lagi, dan itu adalah keputusan kita sendiri gitu loh. Kayak the whole story of the album adalah soal bangun kembali, menemukan confidence aku, bisa kembali genit-genitan lagi setelah apa ya, dihancurkan confidence-nya, setelah dihancurkan ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri dan terhadap karyanya gitu kan. Jadi selalu ada ruang untuk bangun kembali dan mentransformasi diri setelah sudah dihancurkan sama dunia, sama orang-orang di sekitarnya. Jadi walaupun sedap gitu ya everything, memang kadang-kadang kita perlu just go on with our life gitu.
1: Wow. Jadi ya itu ya, untuk lu juga bisa kembali bangkit lagi, sadar kalau kita tuh adalah orang yang sedep ya. Dan tadi ya, Every day is a crisis on earth.
0: Every day is a crisis. Every day is a crisis on earth. Tapi itu tugas kita aja. Cuma kita doang yang bisa membangunkan diri kita sendiri dan kayak get through it.
1: Oke, okay, wow, gue suka nih, gue suka POV-nya ya. Dan itu kan kalau misalnya untuk orang-orang yang dengar, tapi kalau misalnya harapan buat lo sendiri atas dirilis album ini, Sedap ini, ada nggak?
0: Harapannya tentu karena album ini selain ngomongin self growth, ini juga adalah album di mana aku nge-challenge diri aku untuk jujur ya, untuk being honest sebagai apa, sebagai songwriter, sebagai penyanyi gitu. Jadi harapannya aku bisa terus menunjukkan aku yang sebenarnya, diri aku yang jujur ke orang-orang di sekitar aku, bisa providing art yang honest dan semoga bisa terus connect, dan lewat situ bisa connect sama banyak orang sih. Karena seperti yang tadi kakak bilang ya, kayak aku udah lumayan lama, kira-kira mungkin dari 2020, dan ini masih album pertama aku. Jadi ini masih journey pertama ya, kayak album pertama. Tapi aku pengennya ini bukan jadi yang terakhir, I still can keep this going. Dan aku bisa menginspirasi sih, tapi mungkin kayak lebih ke nunjukin orang kalau aku akan selalu berusaha bangun dan sedep in my own ways, in my own music gitu, apapun yang terjadi.
1: Oke, amin. Thank you so much once again, Jebung, for talking with us. Terakhir mungkin ada yang pengen lo sampein, boleh invite Rockstars untuk dengerin album lo atau apapun itu, boleh, silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan album aku Sedap, udah available everywhere, di DSP, ada link videonya juga di YouTube, dan bisa dengerin semua tracknya, ada 12, buat semua orang, every emotion has its place, ada buat yang jatuh cinta, yang kecewa, yang lagi butuh semangat, semuanya ada. Jadi semoga di antara berbagai cerita yang ada di lagu Sedep, lo bisa menemukan cerita lo lah di situ. Stream it!
1: Wey, thank you so much once again, Jebung. Sekali lagi, semoga cepat sembuh. Have a great day and thank you. We're looking forward untuk ngobrol-ngobrol sama lo langsung di studio TRL ya. Bye-bye.
0: Aduh, pengen banget. Dadah, bye-bye.
1: Dah, thank you.

0: pokoknya gak boleh dilewatin. Mulai dari Toten Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu, hingga Anmes Kamaleng yang akan berbagi panggung dengan Anggun dan Dewa 19 dalam kolaborasi spesial bersama Rumah Orkestra Jogja. 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You are listening to TRL, the rockin' life.

This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Pharrell Hilal, Prince of R&B himself, with Ade dari albumnya Asmara and Swag. Emang enak banget ya. Enak banget temenin siang-siangnya yang sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini, Rockstars. Karena gak kerasa, udah hampir 2 jam gue nemenin lo dan kita udah seru-seruan bareng. Tadi udah absen-absen, udah pastinya ngobrol juga barengan sama Jebung ngebahas her newest album, which is sedep ya. Ini menjadi doa buat kita semua juga. Tadi kayak yang udah dia bilang, semoga kita semakin sedep ya. Menghadapi masalah apapun itu bisa tetap menjadi orang yang sedap, yang merasa lagi ada di fase krisis juga semoga bisa bangkit. Karena sebenarnya menurut dia, kalau bisa dianggap sebagai krisis, tiap hari juga krisis. Every day is a crisis on earth, katanya. And pastinya udah ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga. Tapi tenang aja, walaupun gue pamit Rockstars, lagu-lagunya gak akan pamit nemenin lo 24 jam. So, still on the rocking life. Tapi kalau sekarang, Danarnya pamit dulu. And this is the last song for today from me. Ada Clairo with Juna. Dan kalau gitu, Danar signing out and have a great Monday. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok, asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: TRL. We play you the song.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rocking you
1: all day long.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
5: Rockin' Health.
6: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: TRL. We play you the song you sing.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Rockin' Life.
1: What?

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
5: Nah, iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya. Apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good afternoon. Hai, apa kabar Rockstars? Gue mau bilang tadi good morning. Kebiasaan, kadang-kadang kita siaran pagi, kadang-kadang siaran sore Rockstars ya. But anyhow, sampai jam 7 malam nanti ada Echo Santoso yang akan menemani lo sore hari ini. Yay! Di tanggal 5 Oktober 2026 Rockstars ya. Jadi buat lo yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun untuk lo nih para Libra Oktober. Apapun yang Libra Oktober katakan dan pikirkan itu pasti benar ya. Sama kayak lagunya Nelly Furtado, Say It Right. Lagunya nanti akan gue putarkan Rockstars di jam ini ya. Sekaligus mungkin lo ada yang pengen throwback sama lagu-lagunya Nelly Furtado dan juga Timbaland. Sabar ya, karena sekitar 3 menit dari sekarang gue akan putarkan single dari Zara Larsson dengan Midnight Sun. Lagunya sudah gue antrikan nih, siap menemani lo yang lagi macet-macetan sore hari ini. Tentunya siaran kita bisa didengarkan via streaming juga di www.drockinlife.com. Kalau misalnya lo mau absen-absen sore hari ini, boleh banget ya. WhatsApp aja di 0815-1987-6876 sambil gue putarkan satu lagu pembuka perjumpaan kita di jam 5 sore ini ya Rockstars. Please welcome, this is Alesso and Toflo with Heroes bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Drive and Jive.
0: You drive, we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 7 malam di Drive and Jive. How are you today, rockstars? Semoga hari Senin lo menyenangkan ya. Semenyenangkan mungkin lo yang hari ini sepertinya pekerjaannya dimudahkan. Apa kegiatan lo hari ini juga berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin ya. Tapi kalau hari ini gue ada satu baca berita tadi mengenai wacana penyediaan alat bantu seksual bagi warga binaan di penjara nih. Dan usulan ini kemarin sempat disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Willy Aditya, waktu berkunjung ke lapas perempuan kelas 2A Bandung yang diupload lewat lapasperempuan_Bandung. Lewat video tersebut, Willy menjelaskan kalau warga binaan yang belum memiliki pasangan tetap memiliki kebutuhan biologis yang perlu diperhatikan. Dan menurutnya, penyediaan sarana tersebut dapat menjadi bagian dari proses transisi dan juga reintegrasi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat. Dan wacana ini kemudian mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia melalui MUI Digital, yang mana Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali bilang kalau penggunaan alat bantu seksual untuk menyalurkan hasrat biologis hukumnya haram dalam ajaran agama Islam. Tapi kan kita nggak cuma ada agama Islam ya di negara ini, right? Dan Bapak Muiz juga menjelaskan kalau syariat Islam telah mengatur cara memenuhi maupun mengendalikan kebutuhan biologis manusia. Menurutnya jalur yang dibenarkan adalah melalui pernikahan. Sementara bagi orang yang belum memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menikah termasuk warga binaan, MUI menyebut pengendalian diri melalui puasa sebagai salah satu cara yang dianjurkan. That's why usulan dari anggota DPR soal penyediaan sex toy di lapas perempuan ini sangat menuai sorotan. Banyak yang bilang tidak bermoral apa segala macam. Lah, Pak, mohon maaf nih. Emang pejabat kita masih punya moral?
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 7 malam di Drive and Jive. This one is Cheat Codes and also Little Mix with Only You. Yes, Rockstars, kalau misalnya lo nih mungkin sore hari ini pengen juga mau request lagu karena harinya Seninnya tidak berjalan dengan baik. Aduh, coba gue bisa lakukan apa supaya hari lo menyenangkan kembali, Rockstars. Ada yang mau minta lagu bandnya sendiri, bisa gak? Kayak mana, kita gak tahu bandnya apa nih, Rai, ya. Coba deh, kamu DM aja up ke music director kita ya, bilang mau submit lagu band dong, gitu. Ada juga Glenka, halo Glenka. Ada N, aku Tasya, hai Tasya. Apa kabar? Terus Glenka minta Tear, Rich Brian. Coba nanti gue cek ya. Anyway, lo mungkin yang mungkin besar di tahun 90-an, mungkin juga familiar dengan film Titanic yang dulu itu gokil sih, ya. Itu bisa lo bikin senyum-senyum sendiri, nangis bombay gitu ya, karena memang filmnya itu bagus sekali, Rockstars. Diperankan sama Leonardo DiCaprio, back in the days, masih muda banget. Terus ada juga Kate Winslet. Dan sekarang sih udah gak muda lagi pastinya. Cuma kabarnya buat lo yang mungkin wondering gitu ya, semegah apa Titanic back in the days, hold your breath ya, karena kabarnya Titanic 2 ini ditargetkan akan berlayar nanti di tahun 2027 dan akan melewati rute yang sama seperti the original Titanic tahun 1912. Gokil ya. Jadi proyek ini digagas lewat pengusaha Australia Clive Palmer, lewat Blue Star Line, dan juga dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari the original Titanic, tapi menggunakan teknologi navigasi dan juga sistem keselamatan yang modern. Rute yang direncanakan itu nanti akan melayani rute Southampton di Inggris, kemudian Cherbourg di Perancis, New York Amerika Serikat, sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic di pelayaran perdananya back in the days di tahun 1912. Dan Blue Star Line sendiri tahun 2024 sempat bilang kalau targetnya sih nanti Titanic kedua ini akan berlayar di bulan Juni 2027. Gitu. Jadi apakah lo termasuk orang yang kepo dengan kapal Titanic ini? Karena to be honest, gue iya, Rockstars, pingin sekali gitu ya. Kalau teman gue Yogi, kira-kira pengen juga gak nih ya berlayar lewat kapal Titanic, menaiki kapal Titanic seperti di original back in the days? Cuman gue tuh agak sedikit khawatir, Rockstars ya. Tapi kalau gue lihat interior aslinya ya, dari kapal Titanic 2 ini, itu dibuat sedemikian rupa, mirip sekali dengan the original Titanic. Jadi ini benar-benar akan menjadi sebuah perjalanan sekaligus experience yang luar biasa pastinya. Jadi kalau misalnya nih ada dari lo, Rockstars, yang kira-kira pengen juga nih ngajakin gue berlayar menggunakan Titanic, count me in.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, Jakarta Air number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu yang enak sekali dari London Pick. Salah satu lagu yang bikin gue kayak throwback gitu ya, ke zaman-zaman waktu kuliah dulu. Falling in love at the coffee shop. Ya mungkin pada zaman dulu coffee shop itu tidak semasif sekarang, Rockstars. Cuman ada beberapa chain international coffee shop lah pada saat itu yang sudah buka ya di Jakarta lebih tepatnya. Kalau sekarang banyak sekali coffee shop lokal juga yang ternyata made me fall in love with their specialty. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin sedang into sekali dengan kopi-kopi gitu ya, boleh cobain beberapa mungkin kedai-kedai lokal coffee shop di Jakarta ataupun di kota kamu ya. Seperti mungkin di Bandung nih kayak Glenka ya. Di Bandung itu banyak sekali coffee shop yang menurut gue enak sekali. Until now, ada beberapa my personal favorite. Kalau ke Bandung kayaknya wajib sekali buat mampir ke coffee shop tersebut. Ya, gak menutup kemungkinan, Rockstars, ada yang beneran falling in love at the coffee shop. Berawal mungkin dari ketemuan dari aplikasi, berujung sampai ke hati.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Travis dengan Flowers in the Window. Ada yang tahu nggak ini dari tahun berapa lagunya? Kalau ada yang tahu, komen di live TikTok kita. Nanti aku akan kasih kamu kesempatan untuk request lagu. Nanti lagunya insya Allah aku puterin. Ayo cepet. Kira-kira tahun berapa ini? Well anyway, sampai jam 7 malam nanti masih ditemenin sama Echo Santoso ya, menemani lo di Drive and Jive sore hari ini, Rockstars. But how is it? Gimana Jakarta sore hari ini? Apakah macet? Karena kabarnya hari ini ada 47 aksi demo yang digelar di Jakarta, yang mana hampir 4.000 polisi dan juga TNI hari ini telah disiagakan ya, untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta hari ini. Gokil sih, 47 aksi demo seharian ini. Nggak ngira sih Rockstars akan sebanyak ini. Kalau misalnya lo Rockstars mau ada pulang beraktivitas hari ini dan kebetulan harus melewati kawasan Senayan dan sekitarnya, be careful please, karena nggak cuma ada aksi demo juga yang terjadi hari ini, tapi hari ini juga ada final ASEAN Cup ya. Jadi hari ini pun di kawasan Senayan itu sepertinya lagi sibuk sekali. Jadi kalau misalnya lo bawa kendaraan hari ini, cari rute lain sih, saran dari gue. Atau for some reason gak apa-apa kalau lo mau ngambil tol hari ini. Ya gak sih? Supaya cepat sampai rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Daripada kita stuck di tengah kemacetan, tapi gak apa-apa sih. Jadinya gue yang nemenin siarannya. Well anyway, sampai jam 7 malam nanti, Echo Santoso masih menemani di Drive and Jive.
1: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat lo nih rockstars yang hari ini lagi di jalan dan kebetulan stuck di tengah kemacetan, gue sudah siap kok menemani lo ya. Karena siaran kita bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Apalagi di jam ini gue punya satu lagu yang enak sekali, kolaborasi antara Michael Jackson dan juga Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good. Lagu ini rockstars enak banget, kayak tetap lagu kayak lagu baru ya. Don't change a thing, you are amazing. Tadi siapa nih yang request lagunya Rex Orange County yang amazing? Akan hadir lagunya buat lo kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Rex Orange County dengan Amazing. Lagunya spesial sekali buat lo rockstars yang baru aja bergabung barengan sama gue di 12 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat sore juga untuk Attila, Lampu Taman, Agnes Cecilia, Marshall, Pramuchika, ada Ajay Ahdiat, ada Abdul S juga, ada Eza, dan juga ada Rala juga nih, ada Wonder Hand dan lain. Hai, apa kabar kalian semua? Nanti aku coba akan putarkan satu-satu kalau misalnya ada lagunya ya. Ada yang minta lagunya GAC, ada Faisal Resi, ada 21 Pilots. Coba ntar aku cek satu-satu. Seneng deh. Seneng sekali aku beneran. Kalian pada interaksi langsung di sini gitu ya, karena kayak biasanya kita yang nemenin pendengar, tapi sekarang aku yang ditemenin sama kalian siarannya. I feel so happy. Tapi kalian tahu nggak, kalau gue nggak tahu ya, ada yang sekarang itu trennya adalah berbisnis kartu Pokemon. Pernah dengar nggak sih? Nah, itu tuh katanya sekarang banyak juga yang ngejual kayak kartu-kartu langka gitu ya. Harganya bisa ratusan juta rupiah gitu. Jadi, gue gak nyangka kalau ternyata dari sebuah kartu itu bisa dicuan-cuanan gitu loh, Rockstars. Karena yang terbaru nih ya, gue baru tahu kalau ada kartu Raincoat Pikachu. Ini langka banget katanya. Dan itu dia laku bisa sampai 8,4 juta US dollar. Dan ini katanya jadi kartu Pokemon termahal kedua di dunia. Ih, gokil ya. Ih, ini kayak mana sih? Padahal ini cuma kartu biasa doang gitu loh, Rockstar sebenarnya. Sama kayak misalnya lu main kartu Pokemon yang lu dapatkan secara random gitu dalam satu kemasan packnya. Ini tuh dia katanya langka banget, sampai akhirnya kartu ini kalau dijual bisa sampai 8,4 juta US dollar. Ih, gokil. 8,4 juta US dollar kalau di convert rupiah bisa bayar utang negara deh.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #MandalikaIndonesia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Lifestyle and Entertainment Media. Satu lagu dari Olivia Rodrigo with Drop Dead. Spesial banget nih Rockstars buat lo yang mungkin baru aja bergabung barengan sama gue. Lagi di jalan gitu ya, mindahin channel ke 87,6 FM. Hai.

0: 26 itu katanya diperingati sebagai National Boyfriend Day, ya. Jadi untuk kalangan Gen Z ini katanya semua-semua kan dirayakan ya. Iya gak sih? Iya lagi kan? Tuh, kamu merayakan ya Aurel ya? Tuh, di sini tuh di studio gue sekarang lagi ada teman-teman dari UNJ, adik-adik dari UNJ nih. Mereka lagi ada tugas kuliah, mereka mau mampir ke sini, boleh silakan mampir ya. Terus ternyata itu ada yang punya pacar dan merayakan pasangannya ya, Aurel ya. Siapa yang pacaran? Oh, mereka berdua ini. Oh, gitu. Tapi emang capek enggak sih kalau apa-apa dirayain?
1: Capek sih.
0: Gue gak ikut-ikutan ya. Tapi memang ini tujuannya itu adalah apa ya, sebagai momen untuk menghargai pacar, pasangan, atau orang terkasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaan mereka. Dan ini populer nih di social media rockstars. Dan ini kayak ibaratnya Valentine's comes early ya. Kalau biasanya lo merayakan Valentine's itu di bulan Februari tanggal 14, lo bisa juga merayakan National Boyfriend Day di tanggal 3 Oktober 2026. Gak dirayain yang capek bang. Alah, bisa aja lo Elsan. Tapi masa lo gak dirayain? Ya udah gue rayain lah sini, lo mau dirayain apa? Ulang tahun? Apa? Mau apa? Tapi rockstars, buat lo yang mungkin statusnya itu jomblo gitu ya, gak apa-apa lagi kalau belum bisa merayakan National Boyfriend Day. Tapi yang penting lu punya uang. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Kalau misalnya lo termasuk orang yang punya harapan, cita-cita gitu rockstars ya, kejarlah. Mau itu sampai negeri Cina kek, mau itu sampai Barcelona kek, terserah gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin apa yang terjadi sekarang di GBK, itu kan lagi ada final ASEAN Cup Rockstars, yang mana banyak sekali mungkin mimpi dari anak-anak bangsa yang pingin membawa harum Indonesia di kancah internasional, khususnya di dunia sepak bola. Tapi satu kabar yang mungkin gue gak akan pernah expect, ada ternyata loh Rockstars ya, dua anak Indonesia yang lolos ke Akademi Bola Barcelona mengalahkan ratusan peserta. Wih! Ini nih harus diviralin yang kayak gini nih, berita-berita baik ya. Jadi ada dua pesepak bola muda asal Jawa Barat. Dia ini lolos seleksi untuk mengikuti program pembinaan di FC Barcelona di Spanyol. Namanya adalah Arfa Senopati Ibrahim, panggilannya Ibra, asal Bekasi gitu ya. Terpilih mengikuti Barca Academy Clinics setelah tampil menonjol dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026. Sementara Ibra Hari Southgate namanya, ini pasti blasteran ya. Dia asal Bandung dan binaan Akademi Persib Bandung juga. Dia lolos seleksi untuk melanjutkan pembinaan di Akademi Barcelona gitu. Dan sekarang katanya keduanya mengikuti latihan secara intensif di sana. Wow, gila, ini keren banget Rockstars ya. Ini yang sebetulnya harus diapresiasi, yang kayak gini-gini. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga mungkin bisa termotivasi menggapai mimpi-mimpi mereka gitu Rockstars. Karena gak ada yang tidak mungkin, gue yakin sekali tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Rockstars. Tapi kita harus put effort into it, kita harus usaha, kita harus berdoa juga, dan biarkanlah Tuhan yang mengatur sisanya.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Joji dengan Glimpse of Us membawa kita ke penghujung Drive and Jive edisi tanggal 5 Oktober 2026. Hari ini tanggalan ganjil rockstars ya, jangan sampai lupa kalau lewat jalanan dengan ganjil genap biar gak kena tilang rockstars ya. Tapi pernah gak sih lo selalu dibilangin kayak, ah enak banget ya jadi lo

yang bilang enak ya jadi lo. Berarti Rockstars, personal branding lo itu luar biasa hebat, sehingga orang selalu mikirnya lo itu dalam kondisi baik-baik saja. Gak pernah sedih, gak pernah galau, gak pernah susah. Tapi balik lagi, ternyata personal branding itu bisa sekuat itu, Rockstars. Padahal gak tahu aja, tiap malam kita berdoa sama Tuhan, minta ini, minta itu, kita usaha sedemikian rupa. Karena basically orang itu kan gak tahu ya dapur kita itu seperti apa. Jadi kalau misalnya lo selalu ngelihat ada orang yang kehidupannya baik-baik saja, belum tentu, Rockstars, karena we never know apa yang orang itu alami dalam kesehariannya, apa yang orang alami dalam kehidupannya. So, pesan gue adalah be nice to each other, karena kita gak pernah tahu apa yang orang sedang alami, apa yang kita alami, orang tuh gak ada yang tahu gitu. Apalagi orang-orang yang introvert gitu. Jadi, kalau gak ada sesuatu hal yang baik keluar dari mulut lo, I think it's better be shut up. Karena daripada lo melukai hati orang lain, mendingan lo tahan-tahan lah ketikan-ketikan lo di social media itu. Sudah hampir jam 7 malam nih, Rockstars. It's time for me to go. Thank you so, so much sudah mendengarkan Drive and Jive sore hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti hari Jumat, Rockstars, ya, di jam 11 siang. Aku siaran jam 11 siang hari Jumat dan Senin jam 5 sore. Gitu. Dan kalau mau streaming juga boleh di www.drockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita di @drockinlife.jkt. Buat yang live TikTok, thank you so, so much sudah nemenin aku juga sekali lagi. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you again. Bye-bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song you sing.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
4: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
5: Iya.
4: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
6: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
6: Iya,
4: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
5: Iya.
4: Terus lebih appreciate cowok lucu.
5: Kenapa?
4: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Men, terima kasih
4: ya. Iya, iya, iya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song you

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Dari Timur Indonesia,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and energy.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-shooting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
3: iya,
2: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
4: Coba dibayiin, dibayiin.
2: Momong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.